ari ke sefenyane sa motso wa magabane sefenyane sa thua matlomeng yako abukaka salera mosala ba re kwena mama hukubi mama hwaba mama rwala nyoko ya motinyane.

atamela ka tlo o sebela Eco Cash e se ina le Eco Cash mogatlo o se o ka bulela mogatlo wa lona Eco Cash mogatlo account go sebetsa ga poneletse o bohlokwa ka ho se thoka seng se ka itjebela balance ya pokello ya mogatlo ka fonong ya sona ho kenya kopo ya chalet tsebiso e etswa ke dithotse tharo ebe ya nanelwa ke setho se le seng ho romela chalet ho tswa pokellong ho ya ho setho ha o sa hloka o ya Econet Shop ebile ke mahala o ngodisa o tla hloka ID tsa dithotse 4 le ho tlatsa di form Econet e haufi le wena o bule mogatlo account Sasai Econet Financial Services Simplified Payments Everyday Everywhere.